0: Ngorongoro hajaenda.
1: Umehama hiyo chuo.
0: Ngorongoro is a crater ambayo imelipuka miaka mingi nyuma. Na ikafanya hiyo mzunguko, lakini huko sasa ndio unapata Big Five.
2: Ngorongoro 火山口是位于坦桑尼亚北